Huffman ri wana wana mukubela na ri wana mule vala ni jupela hi hanvira ka hi ova hanana.

Baito haba bama basa lizu na echuobo umambesi wadabunu sika chitatu malabo malabo mararu mweru unu wa junyu wangunu wangunu mabasi mbagazo usogoro mbano naobe ena aniba jibu zote na tiana andana gano mpuno mnumbani ya pevo Buono di Angel, bella ni wanane.

baito nimutia Lucky Dube vano vangono vangono mabasi mbagata magela osogoro hiyo ni gana vi osaya dhipadi dho tiana tiana vano ni mwobe nameba Alan 2 obe Alan Dosh.

Alira nyakubala chitalira mwananga mwananga mwananga tomafurika mwanawe pinaoniwa nzako awa alikugaya alikudungudza akugula miotokala alikuchita kuchinja midududu mfumawo ilikubulukira shikora basikeni ngabe mbuto enango ivi tsakamba tulonga mambo nsene kuti lapi ndi ntombwe lapi ndi ntombwe munga konda nyindira shikora mangwana munapumha anthu fiti ndimwe musafamba na supada mmanja ambuya chanazi ambuya mantete ambuya mbalika ambuya uyu mikaera kundilodza ukulodziwe walodzeka wekhanene na nzeru zako zakupuwa mbwanika tikakufunza tikakupangani pano pai wangisani wangisani na shikora ha imwe mwafunza imwe mwafunza munalonga wangisani wangisani maka mwafunza imwe mwenda nayo kwani shikora shwe kuti tifunze chita famba na mendo buka pano kwenda mwatizi kafunza pikati nensa utongi wachita mwadidi kwata shikora chita kuikira tu mfuno na mulomo tsitsi kuti tikuone kuti imangwana unakonda na papi kwenda kukafunza lero pano kulonga hangabe ndisiyeni ba ba imwe ndikulonga na imwe le ba andisiyeni ndinasembwa vyanga anathamangira vyanga kusembwa banja ndi ulendo banja ndi ulendo.